0: Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
1: Pelayanan Easy Passport yang berlangsung di Hotel Gates Nabire pada tanggal 4 dan 5 Mei 2026 mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Tercatat sebanyak 140 warga mengikuti pelayanan pembuatan paspor, baik untuk keperluan ibadah umroh, wisata, perjalanan rohani umat Kristiani, hingga kebutuhan instansi pemerintahan dan perbankan. Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak, Adam Adis Mukrotal, mengatakan pelayanan Easy Passport ini merupakan bentuk pelayanan prima kepada masyarakat Nabire, agar warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk datang langsung ke Biak. Adam menjelaskan pelayanan Easy Passport hanya melayani dua jenis pengurusan, yakni pembuatan paspor baru dan pergantian paspor. Sementara untuk paspor hilang atau rusak, tetap harus diurus langsung di kantor imigrasi terdekat. Untuk persyaratan pembuatan paspor baru, masyarakat diwajibkan membawa KTP, kartu keluarga, akta lahir, surat baptis ataupun ijazah. Sedangkan untuk pergantian paspor, cukup membawa paspor lama dan KTP. Biaya pembuatan paspor juga tetap mengacu pada ketentuan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yakni Rp650.000 untuk paspor elektronik 5 tahun dan Rp950.000 untuk masa berlaku 10 tahun. Melihat tingginya animo masyarakat Nabire, pihak imigrasi Biak membuka kemungkinan untuk kembali menghadirkan pelayanan serupa di masa mendatang.
2: Untuk pelayanan Easy Passport ini kita hanya melayani dua jenis pembuatan, pembuatan baru dan juga pergantian. Untuk kasus paspor hilang atau rusak itu tidak bisa kita layani di sini, harus menuju ke kantor imigrasi terdekat. Dengan jumlah pemohon yang menurut saya cukup tinggi, malah ini mungkin lebih tinggi di Nabire dibanding dengan di Biak. Untuk harapan kedepannya mungkin kita bisa menunggu arahan dari atasan, dari pimpinan, dan juga mungkin dari pemerintah daerah. Mungkin bisa dibuatkan untuk pos unit layanan paspor, sehingga kita bisa melayani lebih optimal lagi ke depannya.
1: Usai proses perekaman dan wawancara di Nabire, seluruh dokumen pemohon selanjutnya akan diproses di kantor imigrasi Biak. Paspor yang telah selesai dicetak nantinya akan dikirim melalui kantor pos ke alamat masing-masing pemohon sekitar 3 hari setelah proses selesai. Sementara itu, salah satu warga Nabire, Bahra Rapid, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan Easy Passport di Nabire karena dapat menghemat biaya perjalanan ke Biak. Ia berharap pemerintah daerah bersama pihak imigrasi dapat membuka pelayanan paspor secara reguler di Nabire, mengingat Papua Tengah kini telah menjadi provinsi definitif.
3: Saya berharap segera Kakanwilnya harus ada di Nabire, mengingat kita ini Papua Tengah sudah menjadi provinsi, dan mungkin bisa lagi informasi untuk kedatangan yang pada saat ini bisa disebar ke masyarakat lebih luas, supaya mengingat banyak animo masyarakat yang pengen sekali membuat paspor, mungkin untuk wisata atau mau pergi ibadah.
1: Masyarakat juga berharap informasi terkait pelayanan Easy Passport di Nabire dapat lebih luas disosialisasikan melalui media sosial maupun platform digital lainnya, agar semakin banyak warga yang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Arnold Saudila melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menyelenggarakan gerakan pangan murah yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan selengkapnya.
4: Alhamdulillah ya, ini dari pagi, dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras SPHP.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM guna membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan GPM kali ini dilaksanakan di halaman kantor wali kota Pangkal Pinang dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat sejak pagi hari. Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Laida mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk mengendalikan harga bahan pangan yang mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan GPM ke-8 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang.
4: Jadi gerakan pangan murah ya, Kerito Suro Ketapang, dengan melalui gerakan pangan murah kali ini adalah kita lakukan untuk masyarakat menjelang, sebenarnya menjelang Idul Adha, tapi juga untuk mengatasi beberapa bahan pangan yang sudah mengalami kenaikan harga. Alhamdulillah ya, ini dari pagi, dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras SPHP, telur, kemudian minyak goreng, sayur, semuanya alhamdulillah laris manis.
5: Menurut Yiyi, pemerintah berharap program tersebut dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang

0: lebih murah dibandingkan harga pasar. Sementara itu, Novi, salah satu warga yang datang ke lokasi GPM, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Menurutnya, terdapat selisih harga yang cukup terasa dibandingkan harga di pasaran.
1: Sangat terbantu, apalagi kan selisih harga produk, misalnya telur, di sini tuh per kilonya Rp28.000, sedangkan di pasar ada yang Rp31.000. Semoga kegiatan seperti ini rutin digelar.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayahnya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Biasanya gejala DBD akan muncul mulai 4 hingga 10 hari setelah mendapat gigitan nyamuk dengan beberapa gejala. Demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot tulang atau sendi, kelenjar bengkak, ruam atau muncul bintik merah pada kulit, mual, dan muntah. Namun, gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Dalam kondisi DBD yang parah, dapat menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, shock, dan bahkan kematian. Dapat dicegah dengan cara menerapkan 3M+, mengganti air, bersihkan saluran air, manfaatkan hewan dan tumbuhan, pakai bubuk abate, kurangi akses nyamuk ke dalam rumah, dan menggunakan obat anti nyamuk.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan.

5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Stop buang air besar sembarangan. Cuci tangan pakai sabun. Pengelolaan air minum atau makanan rumah tangga. Pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Bertujuan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Dikhususkan untuk skala rumah tangga, sehingga program ini adalah program yang berbasis masyarakat. Mari terapkan perilaku hidup sehat, lebih bersih, lebih sehat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Provinsi Papua Selatan.

RRI, Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

Pendengar mana pun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi yang cerah ya untuk wilayah kota Merauke dan sekitarnya. Ya, kami harapkan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya juga Anda yang saat ini sedang larut dengan segala kesibukan-kesibukan Anda, tetap semangat saat Anda menjalankan kesibukan-kesibukan Anda tersebut sambil ditemani ya mungkin secangkir kopi ataupun juga teh di pagi hari ini ya, untuk mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar di pagi hari ini ya, untuk Anda semuanya khususnya yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi ya, di program Halo RRI. Ya, tentu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami memberikan informasi-informasi terkait juga dengan pelayanan publik ya, Anda bisa bergabung bersama kami di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Nah, di pagi hari ini, ya khususnya untuk Anda yang ada di seputaran wilayah kota Merauke dari ujung tabrak ujung, atau mungkin juga untuk yang pagi hari ini, ya terkait juga dengan program kita ya, di program Halo RRI. Untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 8 Mei 2026. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan ya, karena program ini kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, kami nantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Dan juga untuk yang pagi hari ini ya, yang ingin berbagi informasi-informasi terkait juga dengan pelayanan-pelayanan publik, ya mungkin juga terkait juga dengan masalah jalan, ataupun mungkin juga dengan fasilitas-fasilitas di sekitar Anda pun, bisa Anda bagikan ya di pagi hari ini, tentunya di program Halo RRI. Ya, dari laporan-laporan Anda ini, ya tentu ini akan menjadi sebuah hal yang nanti ya bisa ditangani langsung oleh stakeholder terkait. Ya, silakan untuk Anda sekalian yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga yang ada di wilayah Papua Selatan, ya silakan Anda bergabung di 0971-333-0745, pendengar.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Ya, pendengar masih di program Halo RRI ya di pagi hari ini, dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung memberikan informasi-informasi terkait juga dengan pelayanan-pelayanan publik, kami tunggu di 0971-333-0745. Saat ini pendengar sudah di pukul 7 lebih 50 menit ya, dan perlu juga untuk kami informasikan bahwa nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami akan hadir dengan talk show ya di luar studio, pendengar. Ya, langsung dari kantor PMI Merauke, pendengar. Nah, untuk itu pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke di pagi hari ini ataupun juga di siaran hari ini, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya, pastikan ya Anda tetap di siaran Pro 1 RRI Merauke karena program-program hiburan dan juga informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung memberikan masukan-masukan terkait juga dengan pelayanan-pelayanan publik, kami tunggu di 0971-333-0745, pendengar. Ya, waktu terus berjalan dan nanti ya di pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami akan berbagi informasi-informasi di ruang dengar Anda.

0: Kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Baru saja Anda mengikuti Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Totebek, Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Dan kali ini pendengar, kami coba mengupdatekan ya informasi untuk Anda. Nah, ini ada informasi diskon tambah daya ya PLN dimanfaatkan 116.537 pelanggan nasional, pendengar. PT Perusahaan Listrik Negara menginformasikan sebanyak 116.537 pelanggan sudah menikmati promo penambahan kapasitas daya listrik nasional. Inisiatif tersebut hadir sebagai upaya nyata PLN mendukung kelancaran segala bentuk aktivitas harian rumah tangga di Indonesia. Catatan perpindahan beban menuju 1.300 volt ampere mendominasi pencapaian karena mencapai angka 22,21% dari total jumlah realisasi. Ya, dikatakan, ya, salah seorang warga ya di Semarang sangat merasakan kemudahan proses pelayanan cepat petugas lapangan, pendengar. Nah, selain itu juga, Direktur Retail dan Niaga PT PLN menyebutkan inovasi pemberian potongan harga sebagai solusi energi terbaik, upaya efisiensi biaya layanan kelistrikan bertujuan mendongkrak tingkat produktivitas keluarga melalui kemudahan akses yang andal sekaligus sangat terjangkau, pendengar. Ya, sekitar 24.116 pemohon tercatat berpindah ke kelompok 2.200 volt ampere, diikuti sekitar 18.515 pelanggan pada golongan lebih rendah. Ya, program bertajuk Power Up Real menyasar para pengguna sambungan satu fasa yang sangat ingin menaikkan voltase alat elektroniknya, pendengar. Ya, dikatakan PLN terus mengembangkan fitur aplikasi digital guna mempermudah akses informasi serta permohonan layanan para pelanggan. Integrasi sistem berbasis teknologi cerdas sangat menunjang transparansi data publik agar standar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga dengan baik. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda. Terkait juga dengan diskon tambah daya PLN dimanfaatkan 116.537 pelanggan nasional.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan kembali, pendengar, kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, ada informasi, yaitu Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara ASEAN mempercepat penguatan ketahanan energi dan pangan kawasan. Ya, menurutnya ketidakstabilan kawasan Timur Tengah turut mempengaruhi kebutuhan energi negara-negara ASEAN saat ini. Ya, ini disampaikannya saat menghadiri KTT khusus Brunei Darussalam Indonesia, Malaysia, Filipina, East ASEAN Growth Area. Ya, pada rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina pada hari Kamis kemarin. Presiden menyebut kawasan BIM EAGA ya, memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan untuk kebutuhan regional. Potensi ini mencakup tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, sampai lahan subur yang belum dimanfaatkan. Menurut Presiden, negara-negara anggota harus segera bertindak memanfaatkan potensi energi kawasan demi mendukung transisi energi ASEAN. Presiden menilai kerjasama konkret dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus memperkuat stabilitas kawasan. Nah, Presiden Prabowo juga mendorong percepatan pengembangan proyek energi bersih di sejumlah kawasan strategis ASEAN. Langkah ini meliputi pengembangan tenaga air di Borneo hingga energi surya di Palawan. Ya, selain itu, Presiden menyoroti pemanfaatan energi angin pada wilayah pesisir yang memiliki potensi besar. Ya, Indonesia sendiri tengah mempercepat pembangunan pembangkit tenaga surya berkapasitas besar, pendengar. Ya, transisi energi kita sedang melaju dengan kecepatan penuh. Ya, kita tengah bangun tenaga surya 100 gigawatt. Ya, Presiden juga turut menekankan pentingnya penguatan konektivitas dan jaringan listrik antar wilayah di kawasan ASEAN. Menurutnya, distribusi energi yang efisien membutuhkan dukungan pembiayaan dan kemitraan pembangunan regional. Selain ketahanan energi, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya ketahanan pangan ya demi kesejahteraan masyarakat kawasan ASEAN. Dan Presiden menilai masa depan ASEAN ditentukan kemampuan kawasan menjaga stabilitas energi, pangan, dan masyarakat. Pendengar. Ya, itu dia informasinya di mana Presiden Prabowo mengajak negara ASEAN percepat ketahanan energi dan pangan.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Oh, ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan untuk informasi yang selanjutnya, yaitu terkait juga dengan pemerintah memperbaiki aturan program dokter internship, mulai dari pengaturan jam kerja, kesejahteraan, hingga evaluasi akhir masa penugasan. Pembenahan ini dilakukan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola sekaligus menindaklanjuti laporan meninggalnya Dr. Mita Priyana Azmi yang menjalani magang di RSUD Kiai Haji David Arif. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan perubahan utama menyasar pengaturan jam kerja dokter internship. Ya, Kemenkes menegaskan jam kerja maksimal ditetapkan 40 jam per minggu dan tidak boleh dipadatkan dalam pola kerja ekstrim. Menurutnya tidak boleh ada praktek bekerja sampai 20 jam dalam sehari, kemudian libur keesokan harinya. Skema kerja yang diharapkan adalah 8 jam per hari selama 5 hari atau sekitar 7 jam per hari selama 6 hari. Ya, dia menegaskan dokter internship bukan pengganti dokter organik di fasilitas kesehatan. Para peserta program ditempatkan untuk belajar sambil bekerja di bawah supervisi dokter pembimbing. Ya, Budi menegaskan program internship telah berjalan selama 10 tahun sehingga memerlukan perubahan karena masih ditemukan budaya kerja yang perlu diperbaiki. Ya, perubahan ini diharapkan mampu mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Ya, selain itu juga Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap pembenahan tata kelola pendidikan kedokteran di Indonesia. Ya, di mana Kemenkes juga menetapkan standar remunerasi yang terdiri dari 3 komponen, pendengar. Ya, menurut Budi, besaran tunjangan selama ini berbeda antar daerah sehingga memicu ketimpangan. Standarisasi dilakukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Ya, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa membacanya di laman rri.co.id ya, dengan judul Pemerintah Batasi Jam Kerja Dokter Internship 40 Jam Sepekan, pendengar.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Oke, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah dipukul 8:36. Selanjutnya mendengar kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Warta Berita.
2: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terulang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
3: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
1: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purabaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
2: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terulang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik, sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
4: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik